sama filkom lembari mana kerja soalnya cerdang sih kan sama orang kuli. Mika usin dalah apa kerja peso. Untuk itu sama bus kerja sih kita orang pasuk merah kerawap itu kita mah tu kuma zaman batis.